da 73 kan sayan yan wasa kuma Barcelona ta samu euro miliyan 200.9 wajen samun damar sayar da yan wasan ta wannan ya bar Barcelona da jimillar samun kashe kudi euro miliyan 70.1 bayan sake gina sabuwar babban kungiyar tasu to wannan kenan anan ma wani labari ya tabbatar da cewa dan wasa kama binga ya samu cikakken goyen baya daga kowa a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a lokacin da yake cikin mawuyacin hali an bayyana cewa bayan sauya fasalin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a karkashin coach Jose Mourinho yanzu dan wasa kama binga ya samu goyen baya da kuma karin karsashi daga coachin kungiyar Real Madrid an bayyana cewa akwai fahimta cewa matsalolin da dan wasan ya samu na da nasaba da tunani a kakar wasan bara karancin kwarin gwiwarsa ya tabarbare sakamakon mummunan karshen kakar wasan sa da ta gabata ciki har da jan katin da aka bashi a wasan da kungiyar ta Real Madrid ta fafata da Bayern Munich a gasar cin kofin zakarin nahiyar turai da kuma rashin damar shiga tawagar kasar Faransa a gasar cin kofin duniya inji jaridar DROAS yanzu magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid suna shirin ganin sabon dan wasa kama binga to za mu jira mu gani kama binga karsashin sa zai dawo ko kuma zai ci gaba da kasancewa a yadda ya kasance a kakar wasan bara to wannan kenan tabi kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta zama babban kungiya wajen samun kudade ta wayo da dabara Lamblancos ta samu kudi har sama da euro miliyan 200 daga sayar da matasan ƴan wasa na karamar kungiyar ta a kasuwar bazaran nan da ta gabata ciki har da dan wasa Nico Paz da ta siyar zuwa Como akan euro miliyan 60 ta sayar da dan wasa Gonzalo zuwa Fulham akan euro miliyan 40 ta sayar da dan wasa Victor Munoz da zuwa Liverpool akan euro miliyan 15 euro miliyan 20 ta sayar da dan wasa Mario Gila zuwa AC Milan akan euro miliyan 15 ta sayar da dan wasa Chima zuwa Brighton akan euro miliyan 11.5 ta sayar da dan wasa Mami zuwa Fulham akan euro miliyan 4 ta sayar da dan wasa Alvaro zuwa Bournemouth akan euro miliyan 15 ta sayar da dan wasa Cesar Falasio zuwa Fulham akan euro miliyan 10 ta sayar da dan wasa Jacobo Ortega zuwa Strasbourg akan euro miliyan 8 ta sayar da dan wasa Victor Valdebenas zuwa kungiyar kwallon kafa ta Fiorentina akan euro miliyan 8 ta sayar da dan wasa Alex Jimenez zuwa Bournemouth akan euro miliyan 12.5 ta sayar da dan wasa Mariano Martin zuwa Getafe zuwa euro miliyan 3.5 ta sayar da dan wasa Fran Garcia zuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Betis akan euro miliyan 4 wannan shine cinikan yadda Real Madrid ta yi daga karamar kungiyar ta matasa kuma ta hada jimillar sama da euro miliyan 200 wannan kyakkyawan yanayi kenan to a nan ma dai a wani furuci da matashin dan wasa Lamin Yamal ya bayyana cewa kowa fa ya sani kuma kowa ya sa a ransa wannan kakar wasan da ake fafatawa Lamin Yamal ya ce babban burin da ya sa a gaba a wannan kakar wasan shine fa ya lashe gasar cin kofin zakarin nahiyar turai a baya Lamin Yamal ya lashe gasar cin kofin duniya ya lashe gasar Euro ya lashe gasar La Liga ya lashe Copa del Rey ya lashe Spanish Super Cup dukkan waɗannan kofunan da Lamin Yamal ya lashe su ne yana da ƙasa da shekaru 19 a duniya babbar damar Lamin Yamal ita ce a wannan kakar idan ya lashe gasar cin kofin zakarin nahiyar turai ya kafa tarihin da ba kowane dan wasa ne yake da shi ba to wannan kenan anan ma dai an bayyana cewa zaɓuɓɓukan 'yan wasan tsakiya a kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a kakar wasa ta bana za su kasance dan wasa Moises Caicedo da kuma Reece James Valentin Bako Romeo Labia da Jordan Henderson waɗannan su ne jerin 'yan wasa guda biyar na tsakiya da Chelsea za ta yi amfani da su a kakar wasa ta bana to wani labari ya tabbatar da cewa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona tana da kuɗin sayan kowane babban dan wasa da take son saye a duniya amma zaɓin da kungiyar ta Barcelona take so shine kawai sayan dan wasa Julian Alvarez an bayyana cewa kungiyar ta Barcelona yanzu za ta ajiye kudaden da ta tanada domin sayan babban dan wasa domin neman daukar dan wasa babba a kasuwar masayan ƴan wasa ta watan Janairu inji jaridar Cadena Ser to Barcelona an fita daga kangin talauci kuma an fita daga kangin rashin samun manyan talluluka bayan da kungiyar ta Barcelona yanzu ta taso da matasan ƴan wasa
wanda zasu

wanda da suka samu jinkirin shigowar albashin su wannan hakan ba da gwamnatin Kano bane domin tarihin gwamna Alhaji Abubakar Yusuf ne ba da umarnin sakin albashin ma'aikatan a ranar 25 ga wata mutum daga wancan lokaci ma'aikatan suka fara ganin albashin su kamar yadda aka saba dan haka ake sanin da duk ma'aikacin da bai ga albashin sa ba kai yanzu da ya kara hakuri ya kwantar da hankalin sa tangarda ce daga hanyar da banki yake fitar da kuɗin wakilai kuma koda a watan Yuli da ya gabata ma akwai ma'aikata da dama da aka ninka musu albashin su don kauce irin wancan matsala ake yin komai sannan a hankali don kuɗi za su iya jin kuɗinsu a kodayaushe daga yanzu wannan sa kuɗi daga ofishin akan tajen

0: ato za bello
1: jagororin tafiyar AFOA kenan wato Arewa Suwaju kungiyar tallata ayyukan da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya aiwatar a arewacin Najeriya tare da jan rigimar yakin neman zaben sa Kano ne
2: wala hamar dan baya dan shi ba ga kankawa gaba godon tsaiwa in ka ji duk sai tsawa
3: wannan sako ne daga DJ Umar Mustafa mai Mansulata darakta janar na yakin neman zaben dan takarar kujerar sanatan Kano ta tsakiya karkashin tutar jam'iyyar APC Sardauna Malam Ibrahim Shekarau